0: gotakun wisna da fiya mige asliki ko ba kame ngeni astu galin hedde farata ko ba gotakun wisna da fiya mi mastu muge zaman fesu muge dosor uge lebo kabu makiese kashim wa kame em hissu ta diwana wa gotaka wegen hure timanna hama gastuga ekan na ange mi ulani gastuga farda wani timanna ekan na ange mi ulani timanna ki kodako diwana ave mi kaichi benu kura mi heke em mi ba em wegen ekama hedi heti timanna ti imtihan kurani timanna na anga timanna imtihan kurani em timanna itubar kura hare timanna ekama mi mastu kanto ko timanna ulne ko mi yes timanna ekai bna hem mi gastuga mikan farda ko laga ulun kom ga yes timanna ekam fahon dira ko kurana me kai mi de te ko ta
1: ade mi alugona me mana adifa ama hini ade ni mi wagote ki alugonu kabul kurata mi ga mi mastu a echekan ankuja vi kama vedan parge e gotam mastu vi kama mana vedan ten a lobi ge dandu ga dannwa nama e penunu kujje ge riti kama nuata e nehin hama je he sifen hurima ekama mi ha gos devi hifi wahaka me nai nuata ekama tima mi haru warabboda mastu je diwana kofie e no me sekan adi kale ne ge nikan ne ge ding algon kabul kuratu ke efaratun de jawab imtihan kan hadani kam meena me hani kadeti imtihani heti wanti kurani te jawabun diti ko te dani bara gina far wa go te ke minge to kujjo ku inga dan magun inga fa den riti wegen bala fir hena ku hore dan hore ge ena detin isharat e kolla fa mizamano bahum ham ingres bahum fonwa ya ni diwes ku ita we sai love unge to ha fonwa ya ren e kolun chujja hala fa inga dan noni ya fa jahala fa inga dan daani adi balamu ehme balanya ekurweni imtihaneta e algon hitarane salam nuko jawab nudi meena kura ishara taka gabul kam ge bes lisane nuwe hen danya ekam ke ena ge diuma belumun ena gayaba kan dehwanya imtihan ekam ekale imtihan he yeti kurani timanna ahare mihire mihar diwana wefe
0: sharaha kurawu gotun adan enenge manas mi ga negida ekam algonu mi algonu mi mana kurawu gotan hama mastwa ta kiti beru kurumas mi ge tere algonu mi gabul kurave
1: mihar ehne wani wesen to gina par gina kudin bunani ena e gowali ruhuri hame kunune ehme kina ake bunani

ege iturum bibi fada comedy ufeddun takun ena ge maja mizaja tafat role takan ena huri gabil kan sabit koddin ichtimai bodeti masal takan bina kon ufedi deedar ruim fada film takun ena fenigen diei nuhana serious adi barudan huri batalege gotuga mihatanang ena kulefa wa kon me role kiwes e role